Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Muadz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam radio kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan menelusuri kisah hikmah dari sosok sahabat mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an merupakan keturunan terpandang bangsa Quraisy dari suku Abdusyams yang memiliki jalur kekerabatan dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Ayahnya, yakni Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam melantunkan syair-syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia tercatat oleh sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam, pendengar. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan utusan Allah azza wajalla. Nah, baiklah pendengar, kembali pada Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Ia juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah, seorang wanita yang dikenal sebagai pemakan jantung sang paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, di dalam perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, ternyata Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an justru Islam. Masya Allah. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi kala itu. Sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah, ayahnya sendiri, dan juga Abu Jahal jika keislaman mereka telah diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah radhiyallahu an memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Abu Hudzaifah radhiyallahu an justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah dia budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap mengajak Salim untuk makan bersama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri, dan ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah anaknya Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdusyams, makan bersama dalam satu piring dan duduk bersama-sama dengan budaknya. Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, "Wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain karena

aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri, dan aku menyayanginya seperti aku menyayangi anakku sendiri. Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy pada umumnya, di mana ia mengumumkan pembebasan Salim, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah dan ia akan menjadi ahli warisku." Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utsbah bin Rabi'ah, yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima Salim, karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan

almarhumah gugur sebagai syuhada. InsyaAllah. Mereka hidup bersama. Dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, mau ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik To Credit, cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Asan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Rawa Pening.
1: Pada suatu hari di Desa Patok sedang panen raya, mereka merencanakan sebuah pesta besar untuk keberhasilan panen mereka. Pergilah mereka ke hutan berburu hewan untuk diambil dagingnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seseorang berteriak,
2: "Hai semuanya, lihat ini, ada ular besar yang dapat kita ambil dagingnya untuk pesta kita."
1: Beramai-ramai, warga desa mengambil daging ular itu untuk pesta. Mereka tak tahu bahwa sebenarnya ular itu adalah jelmaan anak raja yang sedang bertapa yang bernama Baru Klinting. Pesta pora pun dimulai. Semua warga berkumpul di tanah lapang menikmati makanan dan minuman yang disediakan berlimpah ruah. Tiba-tiba datang seorang anak kecil yang penuh luka di tubuhnya dan berbau amis datang ke pesta itu.
3: "Tuan, Nyonya, tolong aku. Aku belum makan seharian. Berilah aku sedikit makanan,"
1: kata anak itu sambil merintih menahan sakit perutnya. Seorang warga dengan galak berkata,
4: "Hei, kamu anak bau. Berani-beraninya kamu mendekat. Sana pergi. Tak sudi kita memberimu makan."
1: Anak itu pun pergi sambil menahan pedih hatinya.
4: "Nah, tak apa mereka tak mau memberikan makanan untukmu. Mari, ikut ke rumah gubuk nenek ya. Di sana masih banyak makanan yang dapat kamu makan."
1: Betapa senangnya anak kecil itu. Mereka pun pergi bersama-sama ke rumah nenek itu. Tanpa menyadari bahwa anak kecil di depannya itu adalah penjelmaan dari Baru Klinting, si ular besar yang telah dibuat pesta warga desa. Nenek itu melayani Baru Klinting dengan sangat baik, berbeda dengan warga desa lainnya yang sombong dan angkuh. Baru Klinting sangat berterima kasih pada si nenek yang baik hati itu.

0: Klinting pun berpamitan pada nenek itu. Ia berpesan pada nenek agar menyiapkan lesung, tempat yang biasa untuk menumbuk padi. Tak lupa, Baru Klinting pun mengatakan pada nenek itu jika terdengar suara agar selamat. Nah, apa sebenarnya yang akan terjadi? Baru Klinting kembali ke pesta warga. Ia ingin memberikan pelajaran pada kesombongan dan keangkuhan warga desa.
1: Hei kalian, warga desa Patro, siapa di antara kalian yang sanggup mencabut lidi yang aku tancapkan ini?
0: Tantang Baru Klinting. Seorang warga menjawab dengan sombongnya.
2: Ah, anak bau itu lagi. Mana? Mana lidinya? Akan aku cabut dengan cepat. Dan segeralah pergi dari desa ini. Kenapa berat sekali? Mantra apa yang kau berikan pada lidi itu? Ayo bantu aku, teman-teman.
0: Lidi dicabut banyak warga, dan tak satu pun berhasil. Baru Klinting akhirnya memutuskan mencabut lidi itu sambil berkata,
1: "Hei, kalian semua, akan aku cabut lidi ini untuk mengingatkan kalian agar tak sombong dan angkuh lagi sebagai manusia."
0: Dari lubang di tanah bekas menancapnya lidi, memancarlah air yang makin lama makin deras. Orang-orang berlarian kalang kabut. Namun air cepat membesar, menjadi banjir dan menenggelamkan seluruh desa. Si nenek yang baik hati selamat karena naik lesung asal-usul rawa pening yang saat ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di sekitar Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
3: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 15 Oktober 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Rabu 14 Oktober mayoritas di wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan. Sementara itu ada 7 wilayah yang diperkirakan berawan. Ketujuh wilayah tersebut Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Toba, Samosir, Kota Pematang Siantar, dan Kota Gunung Sitoli. Hujan ringan ada di wilayah Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Nias Selatan, Papok Barat, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas, Labuan Batu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, dan Kota Tebing Tinggi. Hujan sedang ada di wilayah Labuan Batu, Padang Lawas Utara, dan Labuan Batu Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
2: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: systems are offline. 105 FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor. We're your DJ.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
5: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
4: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
5: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
4: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
5: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
4: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
5: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
4: Ya, kok HP-nya mati total ini?
6: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.
7: Rao, I listen to the radio because they have the best variety of music.
8: 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Buat yang sedang bersiap-siap beraktivitas, menemani keluarga di rumah, dalam perjalanan pulang atau masih mungkin santai menikmati secangkir kopi di pagi hari. Semoga hari ini bisa membawa hal baik untuk kita semua ya. Nah, seperti biasa dalam program request pagi di 105 FM. Pastinya pagi ini bakal semakin seru karena kita akan mendengarkan lagu-lagu pilihan, berbagi salam, kirim-kirim sapa, dan tentunya requestan lagu favorit yang bisa menemani suasana hati rekan Rao di pagi hari ini. Jadi buat rekan Rao yang ingin merequest lagunya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon ya. Oke, ini langsung saja kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Pagi, Rao request. Assalamualaikum.
0: Pagi, waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ini dengan Laila, Bang.
1: Laila, iya. Ya. Gimana kabarnya?
0: Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu dari Leto, Sebelum Cahaya.
0: Sebelum Cahaya. Oke, di salam buat siapa lagunya, Bang?
1: Salamnya buat Laila, selamat tugas, dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang.
1: Makasih, assalamualaikum.

0: Terima kasih kembali, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Dilema Cinta dari Ungu. Oke, ditunggu lagunya. Ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi bersama si Laila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Laila?
0: Alhamdulillah baik-baik saja Bang. Abang gimana kabarnya?
1: Mudah-mudahan berkah ya.
0: Lagi segar, lagi berkabut ini Bang.
1: Paginya.
0: Aduh. Ya. Mau request lagu apa ini Bang?
1: Lagu Halloween.
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
1: Ada Dr. Stein judulnya.
0: Bentar ya Bang, kita cek.
1: Dr. Stein. Dokter apa dokter sih?
0: Apa tadi Bang?
1: Dr. Stein judulnya.
0: Oke, ini ada Bang. Di salam bos siapa lagunya?
1: Dr. Stein ya?
0: Iya Bang, Dr. Stein.
1: Dokter apa dokter sih?
0: Gak tahu, pokoknya dokter.
1: Ya, salamnya buat semua yang lagi dengar. Buat Laila aja deh, mudah-mudahan sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang. Oke, tadi yang nelpon boleh ditelepon balik ya. Oke, next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Oke, terlebih dahulu kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ali di Panama Tinggi.
0: Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa Bang?
2: Ini lagunya Flanela.
0: Terserah lagunya Bang.
2: Flanela dari Hal Tersulit.
0: Hal Tersulit dari siapa tadi Bang?
2: Flanela.
0: Oke, di salam buat siapa lagunya Bang?
2: Salam buat penyiarnya dan semua yang dengar aja.
0: Oke Bang.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya Bang. Dari via chat WhatsApp, Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Hanya Satu Persinggahan dari Iklim. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Saru Regar, dan semua pendengar Raw FM. Terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Next, ini lagu dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin 7. Waalaikumsalam Bang. Request lagu kehidupan. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Saru Regar, Toib di Pijor Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjai Natama Bin 7, dan semua pendengar FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Pagi Raw FM, ini Bang David, pagi juga Bang. Request lagu dari Seventeen, judulnya Jaga Selalu Hatimu. Kirim salam untuk seluruh keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Oke Bang, ditunggu lagunya. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
3: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
5: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: Mamma mia.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Kak, mau request satu lagu dari Volbeat yang judulnya Raybone, salamnya untuk semua. Oke, ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan ya. Next, ini kita bacakan lagi. Halo Kak Layla, halo. Mau request lagu Penyangkalan. Penyangkalan dari For Revenge. Disalam untuk seluruh pendengar. Oke, ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari chat WhatsApp. Request mulanya Biasa Saja by Meriam Belina. Mata saling menatap, terdapat bahasa kalbu, akhirnya dua hati terpaut jadi satu. Benarkah itu adikku? Jawabannya kita tanyakan sama adikku yang lagi di studio. Waduh. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau request lagu yang berjudul My Love dari Westlife. Oke, ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan ya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau diputarkan lagu dari Miguel yang berjudul Sure Thing. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, rekan-rekan, ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan ya. Next, ini ada lagi dari via chat WhatsApp, Sedikit Lebih Lama. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Double shot.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: gotta swing that. Could you treat like a friend? You gotta swing that. Just got you like a lover. You gotta swing that.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card saat tethering untuk berbagai koneksi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Double shot. www.rofm.com

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Terima kasih buat rekan-rekan Rao yang sudah ikut. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tentunya jangan kemana-mana karena Rao akan masih terus menemani rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang mengambil pelajaran dari kekeliruannya dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya, maksiatan, dan tidak juga bertaubat dari dosa. Maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "A'dzara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.

adalah momok bagi pria atau wanita. Salah satu jenis kerontokan yang paling umum adalah androgenetik alopecia. Androgenetik alopecia adalah kondisi kerontokan rambut yang disebabkan oleh kombinasi faktor genetik atau keturunan dan hormon atau androgen. Kondisi ini sering disebut juga sebagai kepotakan pola pria atau kepotakan pola wanita. Dijelaskan oleh Dr. Nilam Permatasari, androgenetik alopecia merupakan jenis kerontokan rambut paling umum. Kerontokan

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong
1: gelek baju mon, adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa doh disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama.

Plus 2GB kuota video, nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tara, chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek. Lidah buaya untuk kulit termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami, flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari.

kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembabkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. This is the greatest. So, this my face.

0: jaga.
1: Ada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda?
2: Aha saja Mbak Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, paropa, radohat perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap ke Heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Bar-

memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestariningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rau, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rau, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah. Double shot. Triple W.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
0: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
0: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
0: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali rasanya dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Siang hari yang cerah biarpun berkabut di luar ya. Dan seperti biasa di formasi pukul 14 di menit ke-12 ini ya. Hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program Kita Betul Sidimpuan, Kita Betul Raya FM. Kita bo request lagu Batang dan juga Tapsel ke nomor 0822 9999 6105 dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS tentunya ini, ataupun dari live TikTok

0: kita di Raw TV ID tentunya ya. Oke, dia langsung saja kita bacakan dari via chat atau WhatsApp dulu. Ini katanya minta diputarkan lagu Togu Ni Cinta dari Angga dan juga Yenti. Di salam-salam katanya untuk yang lagi mendengarkan saja dan juga yang bertugas di siang hari ini. Oke deh, siap ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo Ketabo tuh Siding Puan. Ketabo dengan Bang Berkat ya. Iya betul. Gimana kabar Bang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagu Batak.
0: Batak boleh yang mana nih?
1: Babagas Tanoman.
0: Babagas Tanoman. Dari siapa nih Bang?
1: Ada
0: dari Argado Trio, Flora Susanti, sama The Heart Sister Simatupang.
1: Argado Trio.
0: Oke, mau salam-salam lagi Bang?
1: Salam
0: nasa
1: nasi jami wilayah. Ini dari Tabor Sukisawi.
0: Aduh, boleh. Oke, baru nasti. Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Oke, dari via telepon ya. Sebelum ke via chat WhatsApp, ke via telepon dulu kita ini. Kita sapa lagi. Halo Ketabo tuh Siding Puan.
1: Ketabo
0: dengan Bang Syahrul ya.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Abang sendiri gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagu Tapsel.
0: Tapsel boleh yang mana ini?
1: Yang dari Winda Hasibuan.
0: Winda Hasibuan.
1: Iya, ulok masak-masak.
0: Ulok masak-masak. Oke, Bang lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Buat semua yang lagi ngeraja, buat dia selamat tugas.
0: Oke, bagus ya. Ketabo. Ditunggu lagunya Bang Syahrul ya. Dari Winda Hasibuan tadi judulnya Ulok Masak-Masak. Lanjut lagi dari via telepon. Halo Ketabo tuh Siding Puan.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, bersalam dong ya, biar tahu nih lihat siapa ini. Gimana kabar Bang hari ini?
2: Kabarnya menanti kabar.
0: Oh iya ya. Kabarnya oh lagi menanti kabar ini. Oke deh. Mau request lagu apa ini Bang Batak atau Tapsel?
2: Lagu yang temanya tentang ibu ada ya.
0: Tentang ibu. Ini lagu Batak. Bentar ya.
2: Berkabut juga nih.
0: Betul Bang, berkabut sekali. Seperti hatiku, aduh.
2: Aduh.
0: Aduh.
2: Ya.
0: Aduh. Batak tentang ibu Bang ya.
2: Iya, because I'm missing my mom.
0: Sebentar ya. Ada ini Marpar Bue Dolo Jami.
2: Apa?
0: Marpar Bue Dolo Jami. Ini tentang orang tua ya. Terus Margogo Ijur Bari.
2: Kemarin ada Lasma Roham Inang itu.
0: Mana itu ya? Tahu Sabar Hoinang dari Maria Kalista nih Bang? Oh iya ini.
2: Lasma Roham Inang itu liriknya.
0: Ini agak susah ya.
2: Kamu berkabut.
0: Oh. Betul Bang, memang berkabut ini.
2: Jadi masalah kabut cinta itu.
0: Jadi yang mana ini Bang lagunya?
2: Ya, pilih aja deh yang pilih.
0: Oh. Pokoknya lagu Batak Ibu. Ini yang paling sering diputar ya. Dari Maria Kalista ini. Sabar Hoinang ini Bang ya.
2: Terserah deh.
0: Oke deh, terserah padaku. Masalah salam lagi Bang lagunya.
2: Bisa mau aja deh salamnya.
0: Oke deh,
2: sehat. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Oke, dari via telepon ternyata masih ada. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo Ketabo tuh Siding Puan.
3: Ketabo Kurang FM.
0: Ketabo, dengan siapa dan di mana ini?
3: Mama Salsa di Taimbaru.
0: Oke mamaku, gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di siang hari ini mau request lagu Batak atau Tapsel ini, Mbak?

0: Lagu Batak.
1: Batak boleh, yang mana ini?
0: Ya, itu. Maholongi Inang nih.
1: Haholongi Inang nih. Dari Star Voice ya, Ma?
0: Star Voice. Ya.
1: Oke, Om, aku lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
0: Yang lagi dengar aja.
1: Oke deh, siap mamaku. Ditunggu lagunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via telepon lagi ya. Ternyata masih banyak banget. Siapa lagi dari via telepon? Halo, kita putus di limpuan.
2: Halo, kita putus di limpuan. Dengan siapa di
1: limpuan? Kata apa Bang Noah? Ada lihat dong di padang si limpuan.
2: Apa kabar wadiku?
1: Alhamdulillah baik dan ceria.
2: Ah, tadi
1: kenapa bang? Kenapa? Kenapa? Kenapa bang? Kenapa? Kenapa?
2: Tadi berkah, sekarang
1: oh.
2: Ceria.
1: Sekarang ceria karena dengar suara Bang Noah ini. Oke deh, mau request lagu Batak atau Tapsel bang ini?
2: Kalau lagu Inang itu yang riang Ina-ina senari.
1: Ina-ina senari Tapsel ya?
2: Gak apa-apa Tapsel lah.
1: Penyanyinya bukan temanya.
2: Tadi ada yang minta lagu tentang ibu, itu
1: iya.
2: Ini senari.
1: Oh, tapi mau abang itu Batak, bukan Tapsel.
2: Gak dibilang yang
1: iya
2: Batak atau
1: sih.
2: Tapsel.
1: Iya sih. Ini mau request lagu apa nih, Bang?
2: Batak lah.
1: Oh, Batak boleh. Yang mana nih?
2: Biasa.
1: Seribu kilometer tuh.
2: Boleh dua lagu.
1: Oh, boleh sih. Kalau cukup waktunya kita putarkan nih.
2: Iya, sama 1000 tahun ya. 1000 kilometer.
1: 1000 kilometer sama 1000 tahun. 1000-1000. 1000 sada.
2: 1000. 1000 tahun, 1000 kilometer.
1: Oke deh, mau salam-salam lagi bang?
2: Ya, salam lo tadi kuhinya.
1: Oke.
2: Yang gampang berubah hatinya.
1: Gampang berubah
2: hati.
1: Oke deh, siap.
2: Dadah.
1: Oke bangku, siap ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via telepon, ternyata masih ada ya. Satu lagi dari via telepon ya, kita sapa lagi. Halo, kata apa tuh si Rimpuan? Kata apa, kata apa kakakku? Sudah lama tak mendengar suara kakak ini.
3: Angkatlah nomor dia ya. Kau angkat nomor, demi nomor dia ya.
1: Oh, gak tahu dia kakak makanya. Itu aja duluan. Kakakku mau request lagu apa ini?
3: Mau request lagu apa?
1: Batak boleh, yang mana ini?
3: Yang Masihol Awinang.
1: Masihol Awinang, dari siapa ini kak? Oh, dari duo Naima Ratu ya?
3: Mas... Enggak,
1: oh.
3: Yang Mas... Mas Riani... Dito...
1: Bentar kak, bentar kita cek dulu ya. Masihol Awinang. Dari siapa tadi kak?
3: Padahal orang siang.
1: Banyak banget kak, betul.
3: Mas Riani Alitonang featuring Daniel Sinura.
1: Bentar, sebentar, sebentar. Oke kak, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Salam untuk Nang. Untuk Ricardo.
1: Oke.
3: Untuk Mama Ika, mana suaranya? Gak dengar-dengar.
1: Betul, mana nih Mama Ika ya?
3: Nomor bayi cinta, belum naik, ayo naik.
1: Ayo naik. Oke kakku, siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ternyata masih ada dari via telepon ya. Kita sapa lagi deh ya. Halo, kata apa tuh si Rimpuan? Kata apa, kata bo, dengan siapa ini dan di mana ini?
4: Oh, dengan Riko ini.
1: Oh, Bang Riko, aduh. Nomor baru bang ya?
4: Tidak.
1: Oh.
4: Karena nomor yang satu lagi kan tidak ada lagi pulsanya.
1: Oh,
4: jadi
1: aduh.
4: Nomor tema.
1: Pokoknya harus gimana request ya bang ya. Cuaca di sini cerah tapi gimana ya, berkabut gitu bang ya.
4: Iya, di sini pun asapnya deras
1: oh,
4: sekali.
1: Oh, betul. Semoga kita selalu sehat selalu bang ya.
4: Masih hujan juga memang.
1: Oh, masih hujan.
4: Sedang.
1: Oke deh bang.
4: Ya, pokoknya biar air aja deh nanti. Kabut pun gimana-mana kata
1: betul,
4: orang itu.
1: Betul, betul sekali.
4: Iyalah, ini dengan kakak apa ya?
1: Ini dengan Lia bang.
4: Ya, apa kabar kalian? Masa kalian ada ingat nomor ini?
1: Karena baru pertama lihat nomor ini. Iya. Kalau enggak dengar suaranya enggak tahu ya, Bang.
4: Yang satu lagi itu kan udah terdaftar kan?
1: Oh, iya betul.
4: Namanya. Iya. Kalau yang ini belum lagi karena ini dipinjam.
1: Oke, kita simpan. Berarti ini Bang Noah lagi Bang Rico ya.
4: Iya, jadi inilah.
1: Oke, Bang, siap. Oh,
4: lagunya ya. Bulan.
1: Bulan dari siapa nih, Bang?
4: Mas Dani sini. Mas Dani.
1: Oke, Mas Dani Nasution, Bang, ya lagunya ada.
4: Iya. Lagunya dibintis sebenarnya dipecah di sini dalam kompak yang belajar. Buatnya Mama Ganis, Mama Ika, buatnya Syahrul Siregar. Udah ikutan dia?
1: Udah, Bang, udah.
4: Bang Syahrul Siregar?
1: Iya, tadi. Kedua
4: iyalah, tadi. Iyalah, buat semula. Oh, jadi berarti ini yang ketiga ya?
1: Enggak tahu sih, udah banyak sih yang naik.
4: Iyalah, baik semisal yang mau ikutan nanti semua salam kompak.
1: Oke, okay,
4: ya.
1: Bang, jadi, siap.
4: Banyak kakak kita lagi. Nanti ada dangdut kita?
1: Nanti ada, Bang, ada jam 5.
4: Enggak talk show.
1: Enggak talk show, Bang, enggak. Di hari Kamis enggak.
4: Ya, baik semisal yang mau ikutan nanti semua salam kompak banyak kali sekali jam
1: lagunya. Ditunggu lagunya, Bang, kita bu. Oke, dari nomor yang baru, Bang, ya. Pokoknya harus request ya, biarpun nomor baru. Oke deh, ini kita lanjut saja ke lagu yang nanti Lia akan kembali di segmen kedua. Tentunya kita bacakan requestan dari via chat WhatsApp ya, karena di segmen pertama ini cukup banyak dari via telepon. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Radio station in Padang Sidimpuan 105 Raw FM.

0: Trau.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Rau, Padang Sidimpuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salaka, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng ya tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp, ini sudah ada yang bergabung. Ada dari Opung Iqbal, ini minta diputarkan lagu Haji Doga Beau ya. Dikirim salam untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syaharu Regar, dan semua pendengar WFM Tol Special buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp, ada dari Bang Syahdan, minta diputarkan lagu Didia Hosanna Rida Anggi yang lagi FYP di TikTok. Aduh, nanti kita carikan ya Bang ya. Dikirim salam katanya buat Pak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Cipis di Penyanggar, Bang Syahrul Regar, Bang Toep di Bijar Calling, Ayah Jafran di Seloting Baru, Asrul Pangabian di Pusat Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Natama, dan semua pendengar WFM tersebut yang siapet yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp, ada dari Samson dari Penyanggar, mau diputarkan lagu Tapsel yang judulnya Pos One. Dikirim salam buat Kak Jamilah Rangkuti selalu ya. Oke deh Bang Samson ya, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, ternyata masih ada, kita sapa lagi. Halo, ketawa tuh Sidimpuan.
1: Assalamualaikum.
0: Ketabu, aduh, waalaikumsalam. Kembali lagi nih.
1: Saya tadi minta lagu tentang ibu ya.
0: Iya, tadi sudah diputarkan, Sabar Hoinang.
1: Iya, banyak yang menyumbang lagu tentang ibu, tapi kayaknya buru ke inangnya.
0: Oh,
1: emangnya suara saya kayak buru ya?
0: Gak tahu sih.
1: Saya anak loh.
0: Iya.
1: Saya lagu Sipata aja deh, dari John Munte.
0: Sipata dari John Munte.
1: Sebelum asar ya, diputar.
0: Oh, boleh nih, boleh.
1: Ini nanti asar saya nggak on-air lagi.
0: Nggak dengar lagi, iya sih, betul Bang, betul. Ini mas salam-salam lagi Bang?
1: Buat Ma aja deh.
0: Oke deh. Udah
1: nggak hilang kabut hatimu.
0: Wih, bahaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya Bangku. Kita putarkan perdana di sore hari ini ya. Oke deh, ini kita lanjut lagi ke lagu ya, nanti di formasi pukul 16 juga. Untuk sesi request lagu Batak dan Tafsir kita akhir sampai di sini saja ya. Dan nanti juga bakalan ada waktu untuk ajan asyar tentunya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di sore hari ini. Ya rekan Rau, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya penuh semangat untuk menjalani aktivitas di sore hari hingga malam nanti ya. Dan rasanya tetap kembali lagi senang ya menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dalam program Request Sore bersama RFM ya. Dan di sore hari seperti biasa kita di pilihan lagu khusus dangdut ini. Dan jadi buat rekan Rau yang ingin rekas lagu dangdut di sore hari ini, langsung saja sekarang juga hubungi Tata ke nomor 0822 9999 6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS dan via telepon di sore hari ini. Yap, ini kita lihat dulu siapa yang bergabung ini ya. Oke, kita bacakan dulu ini dari via chat WhatsApp, tapi kayaknya ada ya yang bergabung dari via telepon. Ini kita lihat dulu. Yap, ini ada bergabung dari via telepon ya, tapi ada dua orang ini, tapi kita angkat dulu ini dari via telepon biasa ya. Ini karena perdana pertama ini menghubungi Tata ya. Oke, Tata langsung saja sapa dulu. Halo Rekas Sore bersama RFM.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga, dengan siapa dan di mana?
1: Bayu Angin dari Angkola Timur.
0: Oke, Bang Bayu Angin ini markas lagu apa Bang di sore hari ini?
1: Lagu apa? Lagu dari Una Sutra.
0: Una
1: Sutra. Bola.
0: Bola?
1: Ya.
0: Una Sutra.
1: Bola.
0: Bola.
1: Ya.
0: Bola. Una Sutra. Oke Bang, ada lagunya ini, Una Sutra Bola. Ini kirim salamnya ya. Buat siapa ini Bang?
1: Hah?
0: Kirim salamnya buat siapa ini? Halo? Dikirim salam buat siapa ini lagunya Bang? Halo? Halo? Aduh, kayaknya jaringan mungkin ya. Ini tidak dapat terhubung kembali ke Tata ini. Sedikit lagi ini kirim-kirim salamnya ya. Oke, siap Bang, nanti Tata putarkan lagunya ya. Ini dari Una Sutra, judulnya Bola. Oke, next lagi ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Kita sapa dulu kembali ini. Halo Rekas Sore bersama RFM.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bang. Siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana?
2: Ayah Apuan di Balma.
0: Oke Bang, markas lagu apa di siang hari ini? Di sore hari ini.
2: Songon Aik di Wulung Suar.
0: Ini lagu dangdut ya Bang?
2: Oh, dangdut.
0: Iya, ini kita di lagu dangdut di sore hari ini.
2: Pertemuan aja lah.
0: Pertemuan dari siapa tuh Bang?
2: Elpita.
0: Pertemuan. Ini dari Revina dan Rian ini Bang?
2: Di penjari.
0: Oke, siap. Ada lagunya ini. Ini kirim salamnya buat siapa lagunya ini Bang?
2: Salam buat emak Abuan.
0: Mm-hmm.
2: Ini Abuan. Mm-hmm. Palma juga buat adik yang di Jogja.
0: Mm-hmm.
2: Buat buat yang ada di Sundung.
0: Iya. Yep.
2: Buat bude di Jogja, di Kelaten.
0: Mm-hmm.
2: Dan yang Goli.
0: Mm-hmm.
2: Dan buat adik bertugas yang semangat aja.
0: Oke Bang, siap. Terima kasih, ditunggu lagunya.
2: Oke.
0: Oke Bang, okay. Siap. Ditunggu lagunya nanti, tolong putarkan lagunya ya. Oke, next lagi ini masih bergabung dari Kak Marina ya. Kita sapa dulu ini. Halo Rekas Sore bersama RFM. Halo Kak Marina, markas lagu apa Kak di sore hari ini? Dangdut.
3: Dangdut dong.
0: Iya, betul banget. Mau rekas lagu apa Kak? Ini judulnya
3: judul Sisa-Sisa Cinta.
0: Waduh, Sisa-Sisa Cinta.
3: Ya.
0: Sisa-Sisa Cinta. Ini dari Santi Sartika, Kak?
3: Yang cowok enggak ada.
0: Yang cowok ini tetap carikan dulu ya kak ini.
3: Yang Onasutra.
0: Sisa-sisa cinta dari Onasutra ya kak. Dari ini kirim salamnya dulu kak ini.
3: Kirim salam buat Lia aja lah yang lagi bertugas.
0: Waduh, ini Tata kak, bukan kak Lia.
3: Oh, tadi. Sorry. Iya, tadi aja.
0: Oke, Kak, ada lagunya ini sisa-sisa cinta ini.
3: Terima kasih.
0: Oke, selamat sore juga buat Kak Marina. Ditunggu lagunya, tapi ini bukan Lia ya, ini Tata, Kak. Lupa banget ini. Waduh, ini next lagi ya. Ini tetap pecahkan lagi dari via chat WhatsApp. Tadi ada beberapa yang bergabung, tetap bacakan langsung saja. Ini dari Mama Ilham, meminta lagu dari Arafik yang judulnya Ada-ada Saja, dan disalam buat suami mama yang lagi kerja, buat Mama Malik di Perumnas, Bapak Bayu Juntak, buat semua yang lagi dengar, dan terkhusus buat Tata yang cantik. Makasih, ditunggu lagunya. Oke, siap Mama, siap banget ini, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini masih bergabung kembali ya, dari via chat WhatsApp ini sudah bergabung tanpa nama, ingin rekas lagu dangdut judulnya Bidadari Cinta dari Robi di A7, dan salam-salamnya buat kakak yang lagi tugas aja. Oke, siap kak, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Oke, next lagi tetap bacakan lagi, satu lagi ini dari via chat WhatsApp ini. Ini tanpa nama kembali dengan ujung nomor 5423, ingin request lagu IC Teru 2 dari Happy Asmara. Dan kirim salamnya buat kakak aja dan buat pendengar aja dimanapun berada di sore hari ini. Terima kasih. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Oke, rekan tahu itu saja ya yang bergabung di sore hari ini dari via telepon maupun dari via chat WhatsApp ya. Kita kembali ke lagu dulu, tapi sebelum kita kembali ke lagu, mari kita dengarkan dulu ya iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
4: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.
5: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
6: Ima da Eda, betul deh, on ma giot manabusi perlengkapan di burta, negit berbagas on Eda.
5: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
6: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
5: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
6: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
5: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
6: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
7: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: 105 FM.
8: This is the greatest.
9: So, this my face.
8: This

Belah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome.info. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya namimah. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pendengar yang budiman, namimah atau mengadu domba adalah upaya untuk membuat orang lain saling bermusuhan. Namimah merupakan dosa besar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Dan namimah

0: menyebabkan pelakunya diazab dalam kuburnya apabila Allah tidak mengampuninya. Bahkan dia disiksa dengan siksaan yang pedih dalam neraka di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar. Salah satunya disiksa karena senang mengadu domba, sedangkan lainnya disiksa karena tidak bersuci dari kencingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, namimah adalah perbuatan yang sangat tercela lagi berbahaya yang akan merusak persahabatan dan persaudaraan. Bahkan namimah bisa merusak kecintaan antara sepasang suami istri, bapak dengan anaknya, atau seseorang dengan saudaranya, serta bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin. Bahkan peperangan bisa terjadi karena namimah. Oleh karena itulah Allah dan Rasulnya mengancam pelakunya tidak akan masuk surga. Karena menyerumuskan manusia ke dalam jurang permusuhan adalah perbuatan dan pekerjaan setan. Makanya orang yang melakukan akan disiksa dalam kubur. Pendengar yang budiman, berbicara mengenai bahaya lisan memang tidak ada habisnya. Lisan memang tidak bertulang dan hanya ada satu di dalam tubuh kita. Tapi betapa besar bahaya yang ditimbulkan olehnya jika sang pemilik tak bisa menjaganya dengan baik. Ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan ketika kita tidak menjaganya. Sedangkan pepatah Jawa mengatakan ajining diri ono ing lati, yang maknanya bahwa nilai seseorang ada pada lisannya. Nilainya akan baik jika lisannya baik atau sebaliknya. Dan Al-Quran sendiri sebagai pedoman hidup kita memberi jaminan surga bagi yang dapat menjamin lisannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa menjaga antara kedua dagunya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluan, maka aku akan menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara bentuk kejahatan lisan adalah namimah atau adu domba. Kata adu domba identik dengan kebencian serta permusuhan. Kita ambil contoh misalnya, upaya dari pihak ketiga yang ingin merusak hubungan suami istri, maka orang ini akan senantiasa memberikan keraguan-raguan ataupun pandangan-pandangan kepada si istri atau suaminya supaya rumah tangganya retak. Sehingga lambat laun goyahlah bangunan rumah tangganya karena banyak keraguan dalam hati dan pudarnya rasa cinta secara perlahan. Tidak sedikit orang yang tanpa sadar telah terpengaruh oleh namimah yang dilakukan pihak ketiga. Sungguh namimah begitu halus bahkan tidak kelihatan. Namun efek dan pengaruhnya sangat berbahaya serta mengerikan. Makanya namimah tidak beda halnya dengan pekerjaan sihir. Sebagian ulama seperti Muhammad bin Abdul Wahhab menggolongkan namimah ke dalam jenis sihir karena namimah bisa merusak persaudaraan dan kecintaan antara dua pihak sebagaimana pengaruh yang ditimbulkan sihir. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan sungguh ahli namimah itu bisa merusak dalam sekejap sebagaimana tukang sihir merusak dalam waktu satu bulan. Bagaimana sikap kita jika ada orang yang melakukan namimah kepada kita? Jika ada orang yang memberikan pandangan salah dan keliru dan berkata kepada Anda, si fulan itu telah melakukan ini dan itu. Atau ia berkata ini dan itu. Mestinya Anda bisa begini dan begitu. Maka hendaknya Anda melakukan 6 perkara berikut ini. Pertama, tidak membenarkan perkataannya. Karena pelaku namimah adalah orang fasik yang memiliki tujuan jahat, yaitu meretakkan hubungan Anda. Kedua, mencegahnya dari perbuatan tersebut dan menasihatinya. Ketiga, membencinya karena Allah, karena ia adalah orang yang dibenci di sisi Allah. Maka wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah. Keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudaranya atau suaminya atau istrinya atau yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Kelima, tidak memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan namimah yang didengarnya. Keenam, tidak membiarkan dirinya ikut melakukan namimah tersebut sedangkan dirinya sendiri melarangnya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah itu dengan mengatakan, Fulan telah menyampaikan padaku begini dan begini. Dengan begitu, ia telah menjadi tukang namimah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seseorang selayaknya memikirkan apa yang hendak diucapkannya, dan hendaklah ia membayangkan akibatnya. Jika tampak baginya bahwa ucapannya akan benar-benar mendatangkan kebaikan tanpa menimbulkan unsur kerusakan serta tidak menjerumuskan ke dalam larangan, maka dia boleh mengucapkannya. Jika sebaliknya, maka lebih baik dia diam. Pendengar yang budiman, lantas bagaimana melepaskan diri dari perbuatan namimah? Perlu Anda ketahui bahwa rasa tidak suka atau hasad pada diri jangan sampai menjadikan Anda berlaku jahat dan tidak adil kepadanya, termasuk dalam hal ini adalah namimah. Karena betapa banyak perbuatan namimah yang terjadi karena timbulnya hasad serta iri di hati. Lebih dari itu, hendaknya kita tidak memendam hasad atau kedengkian kepada saudara kita sesama muslim. Hasad dan namimah adalah dua akhlak tercela yang dibenci Allah karena dapat menimbulkan permusuhan. Sedangkan Islam memerintahkan agar kaum muslimin bersaudara dan bersatu bagaikan bangunan yang kokoh. Kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki perilaku atau mengidap penyakit hasad, dengki dan namimah ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga, kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
5: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
4: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
5: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
4: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
5: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
4: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kutiba

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Dikisahkan, ada dua orang yang hati mereka telah dijinakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadiah yang besar. Mereka berdua kemudian datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, di daerah kami terdapat tanah yang lembab, tidak ada rumputnya dan tidak bisa dimanfaatkan. Kami mohon sebaiknya Anda memberi hak mengolah tanah tersebut kepada kami. Mungkin kami bisa membajak dan menanaminya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat baginya setelah itu." Abu Bakar berkata kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, "Apa pendapat kalian mengenai sesuatu yang mereka utarakan?" Para sahabat menjawab, "Jika tanah itu benar-benar lembab dan tidak bermanfaat, hendaklah Anda memberikan hak pengolahannya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat setelah itu." Khalifah Abu Bakar pun menentukan hak milik kepada mereka berdua dan menuliskan surat tentang hak itu untuk minta persaksian kepada Umar yang tidak hadir dalam majelis. Mereka berdua pergi ke tempat Umar untuk minta persaksian dan mereka mendapati Umar sedang mengecat untanya. Mereka berkata, "Abu Bakar meminta persaksianmu terhadap apa yang ada dalam surat ini. Apakah kami akan membacakannya kepadamu atau engkau membacanya sendiri?" Umar menjawab, "Engkau lihat aku sedang sibuk. Jika kalian mau, silahkan bacakan kepadaku. Jika tidak, tunggulah sampai aku menyelesaikan pekerjaan ini lalu membacanya." Mereka menjawab, "Tidak, biar kami membacanya." Lalu mereka membacanya. Ketika Umar mendengar isi surat tersebut, dia merampasnya dari tangan mereka berdua, meludahinya dan kemudian menghapusnya. Kedua lelaki tersebut marah dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Umar. Kemudian Umar berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya Rasulullah telah menjinakkan hati kalian. Ketika itu Islam masih sedikit dan lemah. Sekarang Allah telah memuliakan Islam. Pergilah kalian bekerja. Kerahkan usaha kalian. Allah tidak akan menilai usaha kalian jika kalian tidak suka bekerja." Mereka berdua menghadap Abu Bakar sambil marah. Mereka berkata memanas-manasi Abu Bakar, "Demi Allah, kami tidak tahu siapa khalifah sebenarnya, Anda atau Umar." Abu Bakar menjawab, "Dia, seandainya dia mau."

0: Tidak lama kemudian Umar datang sambil marah. Dia berhenti di samping Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang status tanah yang engkau hendak berikan hak miliknya kepada dua orang ini. Apakah tanah itu murni milikmu atau milik seluruh umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Milik seluruh umat Islam." Umar bertanya lagi, "Terus apa yang menyebabkanmu mengkhususkannya untuk dua orang ini dan bukan untuk semua umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Aku berunding dengan orang-orang yang ada di sekelilingku, mereka sepakat untuk itu." Umar membantah, "Jika engkau berunding dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, apakah setiap umat Islam ikut berunding dan rela?" Abu Bakar menjawab, "Aku sudah katakan kepadamu bahwa engkau lebih pantas dariku tentang persoalan ini, tetapi engkau memaksaku." Abu Bakar mengakui ijtihad Umar ini. Dia tidak lagi mengutamakan orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf dalam hadiah, fa'i, dan kanimah. Dia menyamakan semuanya. Hal itu disebabkan zaman sudah berubah dan tidak ada lagi alasan atau hikmah untuk memprioritaskan orang-orang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Allah sudah memuliakan Islam, jadi Islam tidak butuh lagi kepada mereka. Merekalah yang seharusnya butuh kepada Islam. Salah satu contohnya, ketika Khalid mengirim surat kepadanya, menanyakan apa yang akan dia perbuat terhadap penduduk desa di utara Jazirah Arab yang melakukan perbuatan kaum Luth, Ali berijtihad lalu memfatwakan agar mereka dibakar, seperti kaum Luth. Lalu, Abu Bakar mengakui ijtihad Ali dan menyuruh Khalid membakar mereka.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribo menegaskan komitmennya memperkuat program Seribu Kolam untuk mewujudkan swasembada ikan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri panen ikan lele Pokdakan Simbur Magodang Desa Sidadi 2, Kecamatan Batang Angkola pada Rabu 14 Oktober 2026. Bupati menyebutkan produksi ikan Tapanuli Selatan meningkat dari sekitar 7.500 ton menjadi 8.700 ton per tahun. Namun, angka tersebut masih di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat yang mencapai sekitar 15.000 ton per tahun. Kondisi ini menjadi peluang bagi pembudidaya untuk meningkatkan produksi dan memperluas pasar, termasuk memasok rumah makan dan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua Pokdakan Simbur Magodang Rahman Tahir melaporkan bahwa kelompoknya menerima bantuan 15.000 benih ikan lele pada Juli 2026. Hingga kegiatan panen, hasil produksi diperkirakan mendekati 1 ton meski belum mencapai target 1,3 ton akibat kendala cuaca dan penyakit ikan. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan Saiful Apenasution bahwa pada 2026 terdapat 110 kolam yang dioptimalkan dan sekitar 40 kolam bundar yang dikembangkan. Jumlah kolam yang terdata kini telah mencapai 1.100 unit. Bupati menegaskan keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menghentikan pembangunan sektor produktif. Pemerintah akan terus mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, sekaligus mengantisipasi resiko bencana serta perubahan cuaca. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Sidadi 2, Penyahatan Hasibuan mengapresiasi program tersebut dan berharap pemerintah turut memperhatikan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses serta pengangkutan hasil produksi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon, adong baju gamis. Gamis keme, adong baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam naget pesta. Bisa doh disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna.
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan berbagai model dan cori pakaian dalam anak-anak dan dewasa. Juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia seperti baju kurung dan legging serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best friends.

0: antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة.
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.

0: بعث سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

Pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang mengadukan Ali kepada Umar. Ketika Umar melihat dakwaan tersebut, dia bertanya kepada Ali, "Imbangi seterumu, wahai Abu Al-Hasan." Berubahlah raut wajah Ali, dan Umar memberi keputusan dalam dakwaan tersebut. Dia berkata kepada Ali, "Apakah engkau marah, wahai Abu Hasan, karena aku menyamakanmu dengan seterumu? Justru aku marah karena engkau tidak menyamakan aku dengan seteruku, wahai Amirul Mukminin. Engkau memuliakanku, memanggilku dengan wahai Abu Hasan, dengan julukan. Engkau tidak memanggil seteruku dengan julukannya." Lalu Umar mencium kepala Ali dan berkata, "Semoga Allah tidak mengekalkanku di bumi yang tidak ada Abu Hasannya. Seandainya tidak ada Ali, binasalah Umar."

0: memerintahkan para gubernur dan para hakim untuk menyamakan antara orang Arab dan Mawali. Dia melihat bahwa fanatisme rasa Arab telah berkembang sedemikian rupa, hampir menzolimi umat Islam yang masih baru dari kalangan Ajam. Umar sendiri sangat rajin menanyakan kepada para Mawali. Umar mengutus orang ke Qadisiyah dan juga daerah sekitarnya. Ketika utusan itu kembali, dia berkata kepada Umar, "Aku meninggalkan orang-orang di sana. Mereka memohon kepada Allah untuk menambah umurmu daripada umur-umur mereka. Tidak ada seorang pun di daerah tersebut kecuali dia mendapatkan 2000. Tidak ada laki-laki dan perempuan kecuali ditentukan bagian rizkinya." Umar berkata, "Itu hak mereka dan aku bahagia hak itu diberikan kepada mereka." Sebagian Mawali mengadu kepada Umar kalau gubernur mereka lebih mengistimewakan orang Arab dalam pemberian. Hal ini bertentangan dengan perintah Amirul Mukminin yang menyuruh menyamakan antara orang Arab dan Mawali. Cukuplah seseorang berdosa jika dia meremehkan saudaranya sesama Muslim. Dan tidak hanya membuat syarat-syarat yang ketat untuk para gubernur, Umar pun akan menyidang mereka secara ketat jika mereka sampai keluar dari syarat-syarat tersebut. Umar juga membuat kaidah-kaidah untuk para hakim yang harus mereka laksanakan dalam peradilan. Kaidah itu digali dari teks-teks, nilai-nilai, dan tujuan umum agama. Karena Umar mendengar firman Allah, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat." Quran Surat An-Nisa Surat 4 Ayat 58. Dan para hakim menyuruh mereka memperhatikan 5 kaidah dasar, yaitu persamaan antar sesama manusia, menyuruh penuntut memberikan bukti, dan orang yang mengingkari untuk bersumpah, hanya mencari kebenaran semata. Seandainya kebenaran itu tampak setelah dia memberi keputusan, dia harus mencabut keputusannya dan kembali kepada kebenaran. Kemudian memikirkan persoalan-persoalan yang diajukan sebelum memutuskan, dan menggunakan analogi dan nalar yang baik dalam memutuskan perkara yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Wiwinya apa ya?
1: Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan, mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama. Padahal kan nggak, modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu, kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 12.51 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: mempelajari antropologi.
1: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
0: Insan edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap cuman letik. Letik itu kesannya cuman penari jalanan, penghibur, pencari duit. Tapi pada saat tertentu ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik, diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas tuh kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. Who is

0: Insan edukasi, diperlukan usaha keras untuk memperkenalkan tari tradisi, terlebih tari Jawa klasik kepada generasi muda agar nantinya tidak punah. Dan ternyata, Nungki merasa terpanggil untuk itu. Ia memperkenalkan tari tradisi kepada anak-anak muda. Nungki bersama teman-temannya dari Gedung Kesenian Jakarta mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta untuk memperkenalkan tari tradisi tersebut. Caranya, Nungki dan kawan-kawannya menari di hadapan mereka. Meski tidak semua SMA yang dikunjungi bersedia menerima kehadiran mereka, namun Nungki dan kawan-kawannya tidak putus asa. Akhirnya, berkat kegigihannya, hampir 100 SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
1: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka, mereka sebenarnya memerlukan itu.
0: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
1: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
0: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adikarsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi ke sekolah-sekolah ternyata memperoleh hasil, seperti yang dituturkan Mei Lianita.
2: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda, ada yang keras gitu, ada yang dia butuh gagah, ada yang...

muda tidak mengenal tari tradisi, maka generasi muda pun tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

0: Insan edukasi, itulah sosok Nungki Kusumastuti, pemain film, sinetron, dan ilmuwan bidang tari yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tari tradisi teristimewa Tari Jawa Klasik. Setiap profesi yang ditekuni dan dijalani secara sungguh-sungguh dan profesional, niscaya memberikan hasil. Sampai jumpa dalam program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Sabudin Ritonga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Hal itu disampaikan saat menghadiri pengkajian akbar BKMT Kecamatan Angkola Barat di Desa Panobasan pada Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili Bupati Haji Gusirawan Pasaribu disampaikan oleh Wakil Bupati Jafar Sabudin Ritonga bahwa sejumlah program unggulan seperti program 1000 kolam, pengembangan 1000 hektar jagung serta rencana penyediaan 50.000 bibit kopi pada 2027. Pemerintah daerah juga mengupayakan program isbat nikah gratis pada tahun 2027 melalui APBD untuk membantu pasangan memperoleh kepastian hukum perkawinan. Wakil Bupati Tapanuli Selatan mengajak masyarakat, tokoh agama dan organisasi keagamaan bersinergi memperkuat ekonomi keluarga serta mempercepat pemulihan pasca bencana. Kegiatan tersebut diisi tausiah Al-Ustadz Misran Siregar dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, pengurus BKMT, alim ulama, serta masyarakat setempat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rao, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 15 Oktober 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Rabu 14 Oktober mayoritas di wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan. Sementara itu ada 7 wilayah yang diperkirakan berawan. Ketujuh wilayah tersebut Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Toba, Samosir, Kota Pematang Siantar, dan Kota Gunung Sitoli. Hujan ringan ada di wilayah Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Nias Selatan, Papok Barat, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas, Labuan Batu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, dan Kota Tebing Tinggi. Hujan sedang ada di wilayah Labuan Batu, Padang Lawas Utara, dan Labuan Batu Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rao FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: Kata Mutiara, karya Robert S. Lynn, seorang profesor sosiologi dari Columbia University, Amerika Serikat. Kebanyakan dari kita yakin bisa membuat orang lain bahagia dengan cara yang kita tentukan.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa apa yang telah kita lakukan belum tentu akan membuat bahagia orang lain. Yang membuat orang lain bahagia yaitu apa yang kita lakukan seperti apa yang diharapkan orang lain. Marilah melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan keinginan orang lain dan bukan atas kepentingan sendiri.

Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rau, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.

0: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu mendesak percepatan penyelesaian mekanisme pelepasan aset badan usaha milik negara atau BUMN untuk pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau menegaskan persoalan administrasi dan pembiayaan pelepasan lahan tidak boleh terus menghambat pembangunan rumah serta fasilitas umum yang sangat dibutuhkan para penyintas bencana. Desakan tersebut disampaikan Bupati saat mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut pembahasan perkembangan mekanisme pelepasan aset BUMN untuk huntap pasca bencana melalui Zoom meeting dari ruang rapat Bupati, Kompleks Perkantoran Bupati Tapsel, Sipirok pada Kamis 15 Oktober 2026. Rapat yang dipimpin Kepala Pos Komando Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana membahas tindak lanjut mekanisme pelepasan aset BUMN untuk pembangunan huntap di Kabupaten Tapsel dan Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Menurut beliau, terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme pemanfaatan lahan milik BUMN. Di satu sisi, pelepasan hak dinilai harus melalui mekanisme ganti rugi, dan di sisi lain terdapat opsi yang perlu dikaji berdasarkan ketentuan mengenai pemanfaatan atau pelepasan aset untuk kepentingan umum. Beliau meminta Satgas PRRP bersama kementerian dan lembaga terkait mencari solusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi tetap mempertimbangkan urgensi pembangunan huntap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Bupati juga menyoroti tuntutan agar pemerintah daerah melengkapi dokumen ketersediaan anggaran dalam APBD 2026 serta menanggung biaya penilaian atau appraisal tanah. Beliau mencontohkan pemerintah Kabupaten Tapsel pernah membeli tanah untuk kebutuhan fasilitas pendidikan di kawasan dengan kondisi medan yang berat, dengan harga sekitar 200 juta per hektar. Sementara itu, kebutuhan lahan untuk penanganan huntap di Tapanuli Selatan disebut mencapai sekitar 39,7 hektar. Ia juga menyampaikan bahwa Tapsel menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan transfer ke daerah atau TKD. Beliau juga turut mengungkapkan bahwa kendala pelepasan aset berdampak langsung terhadap pekerjaan persiapan pembangunan di lapangan. Meski telah ada surat yang disebutnya sebagai persetujuan prinsip dari pihak terkait, pelaksanaan pekerjaan pembukaan akses jalan dan pematangan lahan masih menghadapi hambatan. Ia juga mengingatkan bahwa pekerjaan pembangunan yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP memiliki batas waktu pelaksanaan hingga 31 Desember 2026. Beliau mengingatkan bahwa percepatan pembangunan huntap merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Bagi pemerintah Kabupaten Tapsel, percepatan pelepasan aset BUMN bukan semata-mata persoalan administrasi pertanahan, melainkan salah satu kunci agar pembangunan hunian tetap, akses jalan, dan fasilitas pendidikan bagi penyintas bencana dapat direalisasikan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

terakhir Kenrau Lia kembali menyapa ruang dengar Kenrau di malam hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan informasi seputar self care bukan egois tapi bisa jadi cara menghargai diri. Kenrau, merawat diri sendiri adalah bentuk paling mendasar dari menghargai diri. Di tengah berbagai peran yang dijalani perempuan sebagai anak, istri, ibu, pekerja, hingga pemimpin komunitas, self-care seringkali terabaikan. Padahal memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan atas tubuh, jiwa, dan kapasitas yang terus memberi. Dr. Rania Awad mengingatkan bahwa self-care adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual seorang perempuan. Menurutnya, merawat diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab pribadi. Setiap perempuan memiliki batas yang perlu dikenali. Saat merasa lelah secara fisik dan emosional, perempuan tidak perlu memaksakan diri untuk terus produktif. Dalam kondisi lelah ekstrim dan ketidakstabilan emosi, memaksa diri justru akan memicu luapan emosi negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu, Dr. Rania mendorong perempuan untuk adil membagi waktu dan perhatian. Tak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Merawat diri bukan sekedar istirahat fisik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Untuk menjaga dirinya, sebelum dapat menjaga orang lain. Nah, rekan Rau, semoga dari informasi ini bisa mendorong kita untuk lebih menghargai diri sendiri ya.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Hai Rekan Rau, ini alasan mengapa healing ke alam bisa berdampak positif bagi kesehatan. Saat healing ke alam, kenapa kita merasa tenang dan nyaman ya? Ternyata, perasaan ini terbukti bisa memengaruhi kesehatan. Studi menunjukkan bahwa pergi ke alam bisa bermanfaat positif bagi kita. Setiap orang mungkin ada yang menyukai gunung atau laut, ada juga yang menyukai pemandangan seperti hutan, sungai, dan area hijau lainnya. Meski tempatnya berbeda, perasaan berada di alam membuat kita merasa tenang. Ternyata hal ini berkaitan dengan indera kita yang melihat dan merasakan suasana alam. Hubungan alam dengan indera manusia. Penulis buku sekaligus Profesor Keanekaragaman Hayati dari Universitas Oxford di Inggris, Katie Willis menjelaskan kombinasi antara indera penglihatan dan penciuman melalui aktivitas di hutan dapat berdampak positif pada kesehatan, terutama pada saluran pencernaan. Hal ini berdasarkan penelitian terhadap anak-anak di Finlandia yang bermain di hutan dengan mereka yang bermain di taman bermain yang terbuat dari beton. Hasilnya, anak-anak yang bermain di hutan selama 28 hari mengalami peningkatan jumlah mikroba baik dalam usus serta penurunan inflamasi dalam darah. Artinya bermain di lingkungan alam dapat berdampak positif terhadap pencernaan. Melihat alam bisa membantu tubuh lebih baik. Willis menjelaskan bahwa alam juga memiliki hubungan langsung dengan indera penglihatan dalam hal pemulihan tubuh. Menurutnya, warna hijau pada alam, terutama daun, dapat memengaruhi tubuh manusia melalui 3 jalur utama. Pertama, sistem saraf otonom yang membuat detak jantung dan tekanan darah menurun sehingga membuat tubuh menjadi lebih rileks. Kedua, sistem endokrin yang memengaruhi hormon dalam tubuh, terutama kadar amilase di air liur yang berperan dalam mengurangi hormon stres. Dan yang terakhir, efek psikologis warna hijau yang dapat meningkatkan ketenangan dan mengurangi kecemasan. Indra penciuman bisa memengaruhi biokimia dalam tubuh. Selain indra penglihatan, alam juga memiliki hubungan dengan indra penciuman. Dalam hal ini, aroma tanaman mengandung molekul berupa senyawa organik volatil atau volatil organic compounds yang masuk ke dalam paru-paru. Senyawa ini selanjutnya akan memengaruhi jalur biokimia dalam tubuh dan memberikan efek yang sama seperti pada obat yang digunakan untuk mengurangi kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan mereka yang tinggal di dekat hutan mengalami peningkatan sel pembunuh alami secara drastis di dalam darah, bahkan hingga 7 hari kemudian. Sel ini berguna untuk menyerang dan menghancurkan sel-sel yang dianggap berbahaya bagi tubuh. Sementara itu, ia menyarankan bahwa bagi mereka yang tidak tinggal dekat alam, untuk memiliki tanaman dalam pot di sekitar rumah, mulai dari ruang tamu hingga ruang kerja.

Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, gimana nih lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang sudah Lia sajikan? Mungkin bisalah ya membuat rekan Rao untuk tertidur nyenyak di malam hari ini dan semoga bermimpi dengan indah. Dan sampai jumpa di malam berikutnya. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan,
1: wa khasafa al-qamar,
0: dan bulan pun telah hilang cahayanya,
1: wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar,
0: lalu matahari dan bulan dikumpulkan,
1: yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar,
0: pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar,
0: tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar,
0: hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar,
0: pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah,
0: bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah,
0: dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih,
0: jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu,
0: sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu,
0: apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
1: Tsumma inna 'alaina bayanahu,
0: kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah,
0: tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah,
0: dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah,
0: wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah,
0: memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balagatit taraqi,
0: tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raq,
0: dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq,
0: dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
1: Waltaffatis saqu bis-saq,
0: dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idzinil masaq,
0: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la shalla,
0: karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabu al-insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yaku nutfatan min maniyyin yumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: Halo pecinta sepak bola nasional, kita dengerin yuk ajakan untuk menyatukan dukungan untuk tim sepak bola Indonesia tercinta dari pesepak bola nasional, Rafael Maitimo.
1: Halo, saya Rafa Maitimo, pesepak bola nasional. Yang saya cintai dari sepak bola Indonesia adalah supporternya. Kini, kamu bisa bantu tim sepak bola Indonesia berlatih bersama coach Manchester United. Caranya gampang, klik www.ayoindonesiabisa.com untuk tunjukkan supportmu bagi sepak bola Indonesia.
0: Itu dia ajakan untuk menyatukan dukungan untuk tim sepak bola Indonesia tercinta dari Rafael Maitimo tentang gerakan Clear, Ayo Indonesia Bisa, yang dipersembahkan oleh Clear, shampo pria nomor 1 di dunia.

0: 105 FM.
1: Wow. It's a dance floor.

Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lam. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apa? Kade Pak ya, nyah, nyah, nyah. Ibu nyah ya ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ay yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur Rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh. Ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, Bu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilis zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah.

Anda, sayang pada Anda, dan menjaga perusahaan Anda. Nah, sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah? Tiga yang pokok itu Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan cara Allah mengampuni dosa seorang hamba. Lima tipe. Berapa tipe? Lima. Sudah. Satu, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa? Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5.34. Waktu subuh 4.35, sholat subuh 5.3, salah

situ saya salah, akhtatu, kita innasina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf, saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.3, nonton, aktivitas begadang, tidak ada perlunya. Tiba-tiba terlambat, salah, dosa tidak? Iya, karena sengaja berbuat apa? Dzambun. Bisa tulis supaya. Yang ini dzambun. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu di antara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan

Nasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghafar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula ah salat ah eh dah salat mah nomor 2 tuh. Ah izin aku itu ke masjid ah eta mah sok saleh wungkul. Ah. Paham? Ya. Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan, bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab, supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya enggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya enggak hujan? Bawa panci, bawa apa tok-tok-tok-tok-tok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Nah ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafur. Wah. Ghafur. Pak Ghafur, enggak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, qallah. Mencuri iya.
menjatuhkan ia.

minum juga iya. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana naon wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, orang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat Rahman, dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Oh, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmat? Oh, walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya. Profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipung, rahmatnya gini. Atau mau-mau Allah lah gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba, Pak. Kul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Nonsia kadieu. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anaknya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya 3 di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasit, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah.

0: pahala diambil, celaan ditutup, belum dapetin.
1: Orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina pada Nabi, itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat. Sholawat. Dengan rasa cinta, walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Lihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya.

Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah etate modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka min

dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam

0: Ibnu Battuta juga sempat di tengah perjalanannya itu ia singgah di kerajaan Samudra Pasai, yakni kerajaan Islam pertama yang ada di Aceh. Di Maroko, tempat ia menetap setelah berpetualang, Ibnu Battuta diminta Sultan Maroko untuk menuliskan kisah-kisahnya. Akhirnya, ia pun menuliskan karyanya yang diberi judul Rehlat Ibnu Battuta, yang 5 manuskripnya disimpan di Perpustakaan Nasional Paris, Prancis. Kisah perjalanannya diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ibnu Battuta juga mengungkapkan catatan tak ternilai tentang Cina dan menggambarkan Konstantinopel dengan sangat lebih mendetail daripada catatan-catatan orang Kristen. Itulah Ibnu Battuta. Kemudian yang terakhir, kelima, adalah Sulaiman Al-Mahiri. Ya, Sulaiman Al-Mahiri hidup di pertengahan abad ke-16 Masehi. Ia telah menjelajahi seluruh samudra di dunia dan menuliskan perjalanannya dalam 50 bagian tulisan. Dengan tulisannya itu, ia memberikan sumbangan berarti bagi pengetahuan tentang ilmu astronomi, ilmu kelautan, dan geografi pada abad pertengahan. Nah, inilah pendengar, 5 sejarawan dan petualang muslim yang berpengaruh di dunia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan tentunya menambah semangat kita untuk mempelajari dan membaca sejarah. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.